0: abana baita abana bakiete school bagasoma tubaligeri none kigas ekibakunyara gukora oyo kunyara kubakonya abakonye none nebyasara kubwa kubatumeka senjerembe nga koko genda mukutano bachi osekerera abande bachi kurama abande kaki kumuranche balya nyasa akonyire murate nene ase chikura omwako 2027 ancha timo tumeka abana baita basaibube
1: kenega se fremo ancho motekera jideka ni 19 moigoro yochinsa ikomi chamurgo bayale ronyora nganto gendera okureta yimunana magana otikera buna chinsa chingenda kusukanche nkoro kwa dano gege toskale kurwa ase radio yao
2: omwelio wa mangana mayayige sa FM inga ko ya mangano.
3: Don't trust anyone.